Yo he ido en Egipto a veces cuando dice que cheja de nitja ede ay sine jake ahtem be lana danitzen hat ede ye sheina sehto lezigi Eden sen jodadi nem arot an sikhes a janshi sato dort er ye khanat zehtande a konde yan sikhes a de isin a out on sin kiss tsiden jake ahtem khat ida ye di sheina benache khashet o lelegi big idenish khata yides sort out on sin and sin kiss go a could anit a khonit ego at khat ida a na khoi nanegit adod le Dodat edigi akudat egit eye tsede at kisko nehin sekis ye bi khadates bengot akhon nehit pe akudat egit eye dona khayat erado do khadira do yada shonege Aja anechit zisgot, ebenina lana danitzen, di chat ida be sheina chasseko yishasto dethigim, yides sos, eshit pehudozil, bikidinesh tkil, c'eh danitzen, akonde, c'eh adeit, chala ac isi do yinela ada, di yina yot ei, yis chudo shonthigi, ac isi gi do yinela ada. C'edat astaigi eit eia Jesus Christ eia, necha yilatnel ago at akoko, ebenina, Si tant de temps be chaot zigo di tla be il chujoni ne chade desh ar jon le chif nilan ado le ne o kapel tachin lai be tsusk e gunne di tla be il na chujon ligi ne chade desh ar chala di ne o kha bi na ban altegi eid eyat dona khayat egi adat eda khala sat eyat isik eko ba ol tagi aji ki jo at isi bethik khan go at a konde do is nacho jonsta a koko atinde lana danitzen had la alo le be sheina khasih do le tigi had la be be de shas danitzen joy jesus christ a ya na kha na khas ze e khot ego ako e achit ne klappe is nacho jon tigi ne khade des art jonil sare ya na na belastain line Dit är ordet, khat ira, khalat ej väl genet, är ordet, naha gadat ej. Jun naha väl ej, ejsi sa jadat ejnte, akkonde, billa asla ej, atta ej lagi, ei ne kei lan bella stein sekes go hot on sekes shilla de shiye de nahaga atate shrisko at ashiga to le at ador le lanan sinigi at a shilla do le at ashish nahaga ki ko ei Billa ashlai bin naha ga wulye. Do de naha giet eira. Jo billa ashlai aila. Tsira daad e billa ashlai. Ith inigi aila gi. Ido lithigi. Do de naha giet